Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.

banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, frater, umat beriman yang dikasihi Tuhan, secara filosofis kesibukan bisa menjadi ilusi kemajuan. Semakin tinggi tingkat kesibukan seseorang, seringkali menunjukkan status atau kedudukannya. Orang penting itu seringkali sibuk. Saudara-saudari, manusia modern sering menggunakan kesibukan untuk menghindari kebersamaan atau juga menghindari keheningan, juga sebagai pengalih perhatian. Kalau orang undang, dia selalu ada alasan. Tetapi kadang-kadang kita harus merefleksikan hidup ini. Suatu saat nanti undangan Tuhan itu tidak akan ada alasan lagi untuk kita. Undangan kematian kita akan selalu, baik kita ada alasan ataupun tidak, tetap kita akan memenuhi undangan itu. Saudara-saudari, yang perlu kita sadari adalah kita seringkali sibuk bergerak maju, tetapi kadang kita lupa untuk bergerak ke dalam. Bergerak ke dalam itu artinya kita melihat ke dalam diri, kedalaman diri kita, merefleksikan hidup kita. Untuk apa sebenarnya kita ada? Kenapa Tuhan menempatkan kita di dunia ini? Kadang kita sibuk untuk bergerak keluar, tetapi kadang kita lupa untuk bergerak ke dalam. Saudara-saudari, kita sibuk dengan pekerjaan kita, tetapi kadang kita lupa dengan diri kita sendiri. Lupa untuk urus diri. Hari ini kita berefleksi tentang undangan Tuhan. Ini bukan kisah yang jauh, tetapi merupakan pengalaman yang mungkin kita alami sendiri di dalam kehidupan kita. Pertama, ada pesta, undangan disebarkan, dan kita juga pernah mengalami hal ini. Tetapi kadang-kadang kita sebagai tuan pesta merasa bahwa orang-orang yang kita harapkan untuk datang itu tidak datang. Lalu yang kedua adalah tuan pesta itu menyuruh untuk mengundang semua orang, baik orang jahat maupun orang baik, seperti kata-kata dalam Injil tadi. Ibarat matahari diterbitkan untuk semua. Apa yang kita renungkan lewat undangan Tuhan hari ini? Saudara-saudari, undangan Tuhan itu adalah undangan keselamatan. Dan undangan Tuhan itu untuk kita semua, tidak dibedakan yang baik, yang jahat, yang terhormat atau yang tertindas. Semua orang diberikan undangan yang sama untuk masuk ke dalam perjamuan pesta nikah. Dan harus kita ingat, undangan Tuhan itu adalah undangan keselamatan. Saudara-saudari, setiap hari Minggu, setiap waktu Tuhan selalu mengundang kita melalui
pengalaman hidup, melalui peristiwa dan kejadian yang kita alami, bahkan kejadian yang paling menyakitkan, di situ terselip undangan Tuhan. Kalau kita misa 30 tahun Imamat Romo Leo kemarin, beliau mengungkapkan itu. Tuhan hadir melalui pengalaman-pengalaman hidup, termasuk pengalaman yang paling pahit. Di situ terselip kehadiran Tuhan. Undangan Tuhan itu juga sama, terselip dalam berbagai peristiwa yang kita alami di dalam hidup, termasuk juga peristiwa yang kadang-kadang menyakitkan kita. Tetapi nanti kita akan lihat, suatu saat nanti kita akan mengerti makna di balik peristiwa itu. Ternyata ada rencana Tuhan bagi hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, undangan Tuhan itu seperti undangan Zakheus. Ketika Tuhan lewat, dia melihat Zakheus di atas pohon, Tuhan mengatakan, "Mari ikutlah aku." Ketika Zakheus mengikuti Tuhan, dia menuju kepada keselamatan. Banyak orang mencibir dia. Dia malu, ya, menyakitkan untuk dia. Tetapi satu hal yang dia dapatkan adalah keselamatan. Pada akhirnya Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Jadi kalau kita mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin kadang mengecewakan, mungkin kadang menyakitkan, hadapilah, karena disitulah terselip undangan Tuhan untuk kita. Saudara-saudari, hidup ini sudah diatur oleh Tuhan. Kebahagiaan hakiki adalah ada saat di mana kita berada bersama Tuhan, saat kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Kebahagiaan karena pencapaian itu seringkali bersifat sementara, karena kita senang dengan keberhasilan yang kita capai, tetapi itu bersifat sementara. Kebahagiaan hakiki justru datang dari Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang hidup bersama dengan Tuhan, ia akan mengalami kebahagiaan. Saudara-saudari, mari kita membuka hati untuk mendengar panggilan Tuhan. Mari kita membuka telinga kita untuk menjawab undangan Tuhan. Ingat pesan Injil hari ini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan memberkati kita.

Saudara-saudari, mari kita semua bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya. Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.

kuasa dan kekal. Dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rejeki daripadamu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasihmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Kita satukan semua intensi, niat hati kita bersama kurban persembahan roti dan anggur ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, perkenankanlah kami mencicipi kedamaian-Mu yang Kau sediakan bagi kami dalam diri Yesus.

sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,

dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Bapa Uskup kami Monsinyur Dominikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.

Saudara-saudari, hari ini Tuhan Yesus mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan-Nya. Karena itu kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.

Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah yang telah mengundang kita untuk masuk ke dalam perjamuannya. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Katedral Atambua. Yang pertama, petugas liturgi untuk hari Minggu depan, hari Minggu biasa ke-29. Misa pertama korsponsor dan petugas liturgi lainnya oleh lingkungan Ratu Rosari Tenukik, organis Bapak Rian Suparman, misdinar lingkungan Santo Yakobus Kampung Pegawai. Misa kedua korsponsor dan petugas liturgi lainnya oleh SMAS Bina Karya, organis Bapak Donatus Talelu, misdinar Paduan Suara Voces Laudates. Misa ketiga korsponsor dan petugas liturgi lainnya oleh SD Kuntum Bahagia, organis Bapak Teoki, misdinar SDI Tanah Merah 1. Misa keempat korsponsor dan petugas liturgi lainnya oleh Asrama Rezina Seli, organis Bapak Balbert Seran, misdinar Asrama Maria Goretti. Yang kedua, petugas liturgi untuk misa harian dalam minggu ini oleh Biara Susteran FADM. Yang ketiga, pesta atau peringatan wajib Santo Santa dan orang kudus atau martir dalam minggu ini. Kamis 15 Oktober 2026, peringatan wajib Santa Teresa dari Yesus. Sabtu 17 Oktober 2026, peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia. Yang keempat, derma-derma. Total derma Rp31.319.000. Total intensi Rp3.768.000. Pengeluaran mingguan, total pengeluaran minggu lalu berjumlah Rp1.480.000. Yang kelima, panggilan nikah. Panggilan pertama, Donatus Paulus Ruu dari Paroki Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus Ende, anak dari Bapak Marcellus Ongi dan Ibu Teresia Pere, akan menikah dengan Maria Uzawoge dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Bapak Nivolaus Woge dan Ibu Maria Fanyaneo. Frederico Nahak Babira dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Bapak Servasius Leki dan Ibu Angelina Gonsalves Suarez Maya, akan menikah dengan Anggasrira Endibela dari Paroki Santa Maria Fatima Nurobo, anak dari Bapak Darius Ulu dan Ibu Maria Kanikun. Severius Mario Tulasi dari Paroki Santo Petrus Tukuneno, anak dari Bapak Simon Petrusen dan Ibu Widelina Olo, akan menikah dengan Felicitas Manek dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Bapak Cornelis Manek dan Ibu Demetria Bena. Agustinus Mulimau dari Paroki Santo Agustinus Fatubanau, anak dari Bapak Filipus Tesmau dan Ibu Maria Asimau, akan menikah dengan Teresia Lakneno dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Bapak Emmanuel da Cruz dan Ibu Cornelia Teva. Juvencio Brites dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Bapak Antonio Brites dan Ibu Carlota Pereira, akan menikah dengan Fermina Selan dari Paroki Santa Arnoldus Jansen dan Santo Yosef Frenadabes Niki-Niki, anak dari Bapak Simon Selan dan Ibu Gemma Galgani Betty. Amandio Borges dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Bapak Andre Borges dan Ibu Isabel Guru Mautorina, akan menikah dengan Emilia Haukilo dari Paroki Santo Yohanes Pemandi Burain, anak dari Bapak Ignatius Marcelinus Haukilo dan Ibu Yuliana Runesi. Panggilan kedua, Justinus Mau akan menikah dengan Maria Mutu Romeo. Marius Christophorus Seren Beria akan menikah dengan Maria Febrianti Ma. Sylvester Taena akan menikah dengan Octiviana Satria Hun. Guido Adriano Xavier Colo akan menikah dengan Hermina Giancinta Kabelen. Panggilan ketiga, Sane Servasius Mau Asa akan menikah dengan Maria Etelvina Belak Mau. Ezekiel akan menikah dengan Kanisiana Abuk Seran. Johannes Gilvino Seran akan menikah dengan Priscilia Cindy Natalia Babu. Johannes Venantius Jogo Kleden akan menikah dengan Maria Modesta Coin. Financius Asa akan menikah dengan Jarmelinda Ferreira Docarmo. Daniel Trias Lenga akan menikah dengan Virginia Wilhelmina Mautonik. Jacobus Antonius Kopong Lebau akan menikah dengan Victoria Atika Bonebere Mau.
Vincenzus Kasendamale akan menikah dengan Natersia Freitas Mota. Edmundo Castro de Araujo akan menikah dengan Mario Antanika Daremeti. Ricky Kemau Seran Arozo akan menikah dengan Dewi Nurbedando Basso Raka. Abel da Silva Neves akan menikah dengan Ediana Marau Goretti Sonlai. Mari kita mendoakan para calon pesutri yang akan menerima sakramen perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam masa persiapan ini sampai pada perayaan puncak. Oleh sebab itu, apabila ada umat yang mengetahui adanya halangan dari pernikahan dari para calon pesutri di atas, harap supaya disampaikan kepada Pastor Peruki sebelum waktu pemberkatan. Yang berikut informasi dan himbauan-himbauan. Yang pertama, diinformasikan kepada Bapak Ibu Kepala ST dan SMP Seproki Katedral Atambua bahwa pada hari Jumat sampai Minggu akan dilaksanakan kegiatan doa Rosario Misioner pada perayaan Minggu Misi Sedunia yang ke-100 bertempat di Gereja Katedral Atambua. Surat fisiknya akan dikirimkan dalam waktu dekat untuk mengetahui informasi yang lebih selengkapnya. Yang kedua, dihimbau kepada umat Paroki Katedral secara khusus untuk anak-anak sekolah yang melakukan tanda tangan buku mingguan setelah misa di papan depan pastoran supaya tidak menghapus tulisan yang ada di papan informasi. Yang terakhir, ucapan terima kasih. Terima kasih kepada kor sponsor dari SMPK Don Bosco Atambua, organis, dirigen, lektor, pemazmur, pembawa umat, azuda, dan petugas liturgi lainnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada petugas seksi dekorasi yang telah membersihkan gereja dan menghias altar. Terima kasih kepada seksi keamanan DPP dan petugas parkir dari OMK dan THSDM yang sudah mengamankan dan mengatur kendaraan di area parkiran. Dan akhirnya terima kasih kepada seluruh umat beriman yang sudah terlibat aktif, taat, dan tertib dalam perayaan Ekaristi Kudus. Sekian pengumuman, terima kasih.

Terima kasih untuk kita semua yang telah mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-28 hari ini memenuhi undangan Tuhan. Lalu secara khusus terima kasih untuk kor dari SMP Don Bosco, Bapak Ibu Guru Pendamping, dan juga anak-anak sekalian. Tapi ingat, besok kita mulai memasuki sumatif tengah semester, ujian mid semester, karena itu kita diingatkan untuk belajar. Mari kita semua bangkit berdiri untuk menutup perayaan Ekaristi ini dengan memohonkan berkat Tuhan.

Selamat hari Minggu bagi seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Tuhan serta kita selalu dalam setiap langkah yang kita lalui di setiap harinya. Baru saja ya tadi siaran langsung perayaan Ekaristi dari Gereja Katedral Atambua, dan juga puji-pujian sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saya pastikan bahwa yang hari ini tidak sempat ke gereja tadi ikuti siaran langsung yang disiarkan langsung dari Gereja Katedral Atambua. Dan untuk Anda pendengar yang pastinya beragam informasi terus kami hadirkan, dan juga puji-pujian kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Dan pendengar, ada informasi juga yang kami hadirkan di pagi hari ini, yang mana kami akan kutip dari portalnya rri.go.id. Ini kawasan pos lintas batas negara terpadu Mota Ain, Kabupaten Belu, NTT, memiliki ruang publik baru berupa Taman Budaya Gatang Royong. Taman berada di pintu masuk kawasan PLBN Mota Ain tersebut dibangun melalui kolaborasi BPJS Kesehatan Cabang Atambua bersama pengelola PLBN Mota Ain dan sejumlah pihak terkait. Peresmian Taman Budaya Gotong Royong dihadiri oleh sejumlah instansi, di mana Bupati Belu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah mendukung terwujudnya Taman Budaya Gotong Royong di kawasan PLBN Mota Ain. Dikatakan kolaborasi tersebut ya menjadi langkah positif dalam menghadirkan ruang publik sekaligus memperkuat aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan.

pagi ini. Dengarkan Atang Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atang Buah pagi ini. Atang Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atang Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atang Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Baik pendengar ya, menjelang perayaan iman yang syarat makna, sebanyak 59 orang warga binaan Katolik Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Atambua dengan hikmat mengikuti rangkaian agladi dan pembekalan rohani di Kapela Lapas pada Kamis kemarin. Kegiatan krusial ini diselenggarakan sebagai persiapan teknis dan mental sebelum mereka menerima sakramen krisma yang dijadwalkan berlangsung pada kemarin, di mana ada pun rangkaian kegiatan yang diisi dengan pengecekan peserta oleh tim penyuluh agama, pemaparan materi dan humandikti oleh Pastor Proki Tuku Nino Romo Servasius Naben PR, serta pendalaman materi krisma oleh tim Puspas. Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi gladi dan juga para petugas liturgi termasuk Miss Dinar, penutur kesaksian dan juga pelantun doa spontan yang didampingi oleh tim Puspas bersama penyuluh agama. Yohanes Aluma selaku pegawai pembina kerohanian Lapas Atambua mengungkapkan bahwa ini sebuah bentuk apresiasi atas kelancaran dan juga antusiasme tinggi yang ditujukan para warga binaan sepanjang sesi pembekalan tersebut, di mana Kelapas juga menegaskan komitmen Lapas Atambua mendukung penuh kepemimpinan kepribadian berbasis kerohanian melalui kolaborasi lintas instansi. Menurutnya, pembinaan mental dan juga spiritual adalah fondasi utama untuk menyiapkan warga binaan agar siap kembali berintegrasi secara positif di tengah masyarakat. Demikian untuk Anda, pendengar Pro 1 RRI Atambua, informasi ini bisa diakses di portalnya rri.co.id.

acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Gua Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Gua Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di

0: semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda pidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi,
2: hey bro, bangun, bangun, makan, bangun.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

0: Jika dilihat dari sudut pandang ajaran dan juga moralitas agama Katolik, bagaimana kemudian korupsi ini dapat merusak nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat?
1: Betul, Tessa. Memang kalau bicara soal korupsi itu kan sesuatu yang sangat miris. Karena kata korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang artinya kehancuran, ya tidak bermoral, ketidakjujuran, kerusakan. Jadi arti kata ini menunjukkan suatu tindakan-tindakan yang sebenarnya secara manusiawi itu sangat tidak bisa diterima secara akal sehat juga. Kenapa? Karena korupsi itu sebenarnya sesuatu yang tidak mengedepankan masa depan, karena lebih bertendensi atau lebih terarah pada kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan diri yang sebenarnya tidak berguna untuk orang lain. Itu soalnya seperti itu.
0: Jika dilihat dari sudut pandang ajaran dan juga moralitas agama Katolik, bagaimana kemudian korupsi ini dapat merusak nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat?

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Good morning Sobat Cilik, dimanapun kalian berada. Selamat pagi buat teman-teman semua. Senang sekali rasanya hari Minggu yang cerah ini, saya presenter Kak Stevi bisa kembali menyapa ruang dengar kalian dalam acara Idola Anak, hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal inspirasi. Adik-adik, saat ini Kak Stevi tidak sendirian loh di studio, tapi Kak Stevi ditemani bersama co-host kita hari ini, Kak Arda. Nah, khusus buat teman-teman Kak Stevi yang ada di Kabupaten Belu yang manis, di Malaka yang subur, di TTU yang indah, sampai teman-teman di seberang lautan sana, di Alor yang mempesona. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh semangat ya. Amin. Oke adik-adik, selama satu jam ke depan Kak Stevi akan menemani hari libur kalian dengan obrolan seru bertema Yuk Hemat Energi Sejak Dini. Yap, adik-adik tahu tidak kenapa kita harus hemat energi? Penasaran kan? Eits, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, yuk kita dengarkan dulu satu lagu ceria biar makin semangat.

0: Setiap orang tua pastilah ingin agar anaknya telah tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertakwa. Untuk mewujudkan hal tersebut, orang tua perlu memahami dunia anak dengan baik. Dunia anak adalah dunia meniru. Oleh sebab itu, orang tua harus menjadi contoh teladan. Dunia anak adalah dunia bermain untuk merangsang pertumbuhan otak dan fisiknya. Dunia anak adalah dunia kreatif, suka bertanya, rasa ingin tahu yang tinggi, dan suka berimajinasi. Jadikan rumah dan keluarga menjadi tempat dan sumber inspirasi pertumbuhan anak-anak. Mengawal masa depan anak-anak menjadi pewaris bangsa yang tangguh dan berkarakter.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia, Atambua.
2: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia, Atambua.

Nah, Sobat Cili, kembali lagi bareng Kak Stevi di sini. Coba deh kalian perhatikan di rumah masing-masing. Setiap hari pasti kita pakai lampu, nonton televisi, ngecas handphone, atau pakai kipas angin dan AC. Semua benda itu butuh tenaga listrik supaya bisa menyalakan. Tapi, tahukah Sobat Cilik, sebagian besar listrik yang kita pakai sehari-hari itu dihasilkan dari pembakaran batu bara atau minyak bumi. Kalau kita boros menggunakan listrik, lama-kelamaan sumber energi bumi kita bisa habis loh. Belum lagi polusi udaranya yang bikin bumi kita semakin panas. Wah, gawat ya adik-adik kalau bumi kita sakit. Makanya mulai dari sekarang, kita bisa jadi pahlawan buat bumi tercinta dengan cara berhemat energi. Hebatnya lagi, hemat energi itu tidak susah kok adik-adik. Bisa dimulai dari hal-hal kecil di kamar tidur atau rumah kalian. Sebelum Kak Stevi kasih tips keren cara menghemat energi di rumah, kita dengarkan dulu musik seru.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Hah, begitu kok Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting, Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding.
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

0: Aku ingin cerdas.
1: Aku juga ingin cerdas.
2: Aku juga ingin cerdas.
3: Teman-teman, kalau ingin cerdas harus banyak tahu. Hanya di segmen

Masih bersama saya, presenter Kas TV di siaran Idola Anak Pro 1 RRI Atambuas. Still with me, Kas TV. Sobat cilik, biar kalian bisa jadi pahlawan bumi cilik yang keren, Kas TV punya 3 tips simple hemat energi yang gampang banget dipraktikan di rumah. Yuk dicatat atau diingat-ingat ya. 1. Matikan lampu dan alat elektronik yang tidak dipakai. Kalau kalian sudah selesai nonton TV atau keluar kamar tidur, jangan lupa matikan lampunya ya. Jangan biarkan listrik terbuang percuma. 2. Gunakan air secukupnya. Pompa air di rumah juga butuh listrik. Jadi, jangan biarkan keran air mengalir terus-menerus kalau tidak dipakai atau mandi berlama-lama sampai airnya tumpah-tumpah. 3. Manfaatkan cahaya matahari. Di siang hari yang cerah, buka jendela kamar kalian lebar-lebar supaya cahaya matahari bisa menerangi ruangan. Jadi tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Jadi buat teman-teman di Belu, Malaka, TTU dan Alor, yuk mulai sekarang kita jadi anak-anak hebat yang peduli lingkungan dan hemat energi. Habis ini Kas TV bakal balik lagi buat penutup. Tapi sebelumnya, yuk kita goyang santai dan ikut irama musik ceria berikut ini.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi

Idola Anak Pro 1 RRI Atambua. Nah, di sesi spesial ini Kak Stevi mau menyapa teman-teman pendengar setia kita yang merayakan hari bahagianya minggu ini. Spesial buat Sobat Cilik yang hari ini sedang merayakan ulang tahun, baik yang ulang tahun hari ini maupun sepanjang minggu ini. Happy birthday ya, semoga panjang umur, sehat selalu, makin rajin belajar, makin disayang orang tua, dan semua cita-citanya bisa tercapai. Doa terbaik buat kalian semua. Sebagai kado spesialnya, ini dia bingkisan lagu pilihan Kak Stevi, persembahan khusus buat yang ulang tahun hari ini. Tidak lupa juga di kesempatan yang indah ini, Kak Stevi mau kirim salam buat mama dan papa tercinta, Kak Vermel yang lagi sibuk dengan kuliahnya, buat Dede Adriel yang super duper aktif, sehat selalu dan terus semangat ya. Buat Oma juga di rumah serta Oma di ND, salam sayang selalu untuk semuanya. God bless. Oke Sobat Cilik, selamat menikmati hadiah lagu-lagunya. Semoga terhibur dan bahagia ya. Setelah ini Kak Stevi bakal balik lagi di sesi penutupan. Jangan kemana-mana ya.

0: Aduh kawan nih, tangani sampah tuh bukan hanya dibakar sa, kan bisa didaur ulang. Bakar sampah tuh kawan buat polusi udara. Lihat itu debu dan asap hitam, sangat mengganggu sekali. Sampah yang dibakar kasih keluar karbon dioksida, justru akan perparah pemanasan global. Bukan itu sa, gas klor dari pembakaran sampah kasih rusak atmosfer bumi kawan.
1: Hei, sampah-sampah saya sendiri, saya bakar di halaman sendiri. Terus masalah sama kawan apa? Tinggal tutup pintu dan kasih nyala AC, tidak ada masalah toh?
0: Ya masalah bagi lingkungan lah. Karbon monoksida dari bakar sampah tuh kalau kita hirup terus, kesehatan terganggu, bahkan bisa mati. Tahu kok sonde itu?
2: Papa, padamkan apinya itu. Si dedek susah bernapas.
0: Masih mau?
3: Membakar sampah bukanlah tindakan bijak. Membakar sampah, membakar kehidupan.

Ya, tidak terasa ya Sobat Cilik, sudah hampir satu jam Kak Stevi bersama Kak Adam menemani kalian semua di studio. Semoga obrolan kita tadi bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli dan hemat energi demi masa depan bumi kita. Mewakili tim siaran Idola Adak, kami ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia mendengarkan dari perbatasan sampai ke pulau-pulau. Sebelum Kak Stevi pamit, Kak Stevi punya pantun spesial buat kalian. Pergi ke toko membeli roti, jangan lupa membawa tas. Mari hemat energi sepenuh hati, bumi lestari hidup pun puas. Akhirnya, saya presenter Kak Stevi pamit undur diri bersama Kak Arda. See you next week di hari Minggu depan jam 10 pagi hanya di RRI Atambua. Tetap sehat, tetap ceria, dan salam idola Indonesia layak anak. Bye-bye.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Atambua. Sudah kembali bersama saya Harda Fahik di Atambua siang ini, edisi akhir pekan ya, Minggu 11 Oktober 2026. Pendengar Pro 1, untuk Anda semuanya saatnya kami kembali update informasi. Di mana pendengar Pro 1, anggota Komisi 1 DPR RI Andina Theresia Narang BCKOM dalam sosialisasi merajut Nusantara Bakti, Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI bertema generasi muda cakap bermedia sosial. Ia memberikan pesan dan mendorong generasi muda meningkatkan kecakapan bermedia digital. Generasi muda perlu berpikir kritis, memverifikasi informasi, serta memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Andina menjelaskan penetrasi internet Indonesia mencapai 81,7% atau sekitar 235 juta pengguna internet. Jumlah identitas pengguna media sosial juga mencapai sekitar 150 juta pada akhir tahun 2025. Menurutnya, tingginya penggunaan internet membuka peluang belajar, bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi generasi muda. Namun, kemampuan menilai kredibilitas informasi perlu ditingkatkan sebelum menyebarkan konten digital kepada masyarakat. Ardina juga menyoroti indeks masyarakat digital Indonesia 2025 yang mencapai nilai 44,53 dari skala 100. Kemampuan menggunakan aplikasi cukup baik, tetapi verifikasi informasi masih menjadi tantangan utama generasi muda. Untuk itu, ia mengajak generasi muda memeriksa sumber, memahami konteks, serta mempertimbangkan dampak sebelum membagi informasi. Langkah tersebut penting ya, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh konten yang belum terverifikasi kebenarannya. Iya, jadi pendengar, generasi muda diharapkan cakap dan produktif bermedia digital. Informasi ini silakan akses lengkapnya di portal www.rri.co.id.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: realisasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang
1: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
0: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
1: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
2: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
1: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang, sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang. Ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang. Tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Eh, ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan pemain Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifdah Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah jadi kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau eh. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
1: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Iya, dikenal dengan SVD, merupakan kongregasi misioner yang mengemban tugas pewartaan Injil dan pelayanan kepada sesama. Dalam menjalankan perutusannya, SVD ini tidak berjalan sendiri pendengar, tetapi juga melibatkan umat awam yang punya semangat dan komitmen untuk mengambil bagian dalam karya misi gereja seperti itu. Nah, salah satu komunitas yang ikut mengambil bagian dalam semangat perutusan adalah Soverdia namanya. Ini adalah komunitas awam SVD, dan kehadiran komunitas ini menjadi menarik untuk kita dalami begitu, terutama tentang bagaimana kaum awam menghidupi spiritualitas misioner, kemudian mendukung karya para misionaris, juga menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah keluarga, di tengah gereja, juga masyarakat seperti itu ya. Nah, untuk membahas tentang peran Soverdia dalam mendukung tugas perutusan kaum awam ya, Serikat Sabda Allah atau SWD, saat ini pendengar di Studio Pro 1 RRI Atambua, kita sudah bersama dengan sudah kedatangan dua narasumber, Bapak Ale Kayus sebagai Wakil Ketua Soverdia Distrik Atambua. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat datang di Pro 1 RRI Atambua. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Sehat. Kemudian ada Pak Gaspar Kopong Kelen sebagai Sekretaris Soverdia Distrik Atambua. Selamat malam. Semoga sehat juga. Pasti sehat ya. Kalau tidak sehat tidak mungkin ya sampai di sini begitu ya. Ingin menyapa dulu pendengar RRI Atambua, silahkan sebelum kita berbincang tentang peran Soverdia dalam tugas perutusan kaum awam Serikat Sabda Allah ini.
1: Baik, ini selamat malam para anggota Soverdia Distrik Atambua di mana saja berada, dan para pendengar setia RRI Atambua. Kami telah hadir di studio RRI Atambua guna menyampaikan peran serta kaum awam dalam mendukung Serikat Sabda Allah. Sebagai Wakil Ketua Pengurus Soverdia Distrik Atambua, punya kewajiban untuk menginformasikan apa yang sesungguhnya Soverdia itu. Dan bersama saya Saudara Sekretaris Soverdia Bapak Gaspar Kopong.
0: Baik, ini menyapa dulu pendengar RRI, silakan juga Pak Gaspar.
2: Ya, terima kasih. Jadi ini kehadiran kami di sini juga salah satu bentuk perutusan untuk mensosialisasi peran Soverdia dalam mengembang misi dan visi Soverdia khususnya di distrik Atambua Belu. Di mana visi daripada Soverdia itu adalah menjadi murid Sabda Allah yang mewartakan kasih Allah kepada semua orang dimanapun kita berada. Baik. Jadi mewartakan kasih Allah ini bukan hanya kita omong saja, tetapi diikuti dengan teladan dan motivasi kepada orang lain, sehingga apa yang kami teladani dari pendiri SVD Santo ini Arnoldus Janssen, khususnya dalam kaul kemiskinan, bisa diterapkan dalam kehidupan beragama.
0: Baik, baik. Nah, untuk mengawali perbincangan ini mungkin Pak Ale ataupun Pak Gaspar bisa menjelaskan begitu ya kepada pendengar sebenarnya Soverdia itu apa, kemudian pembentukan sejarah pembentukannya seperti apa, dan apa yang melatar belakangi kehadiran komunitas awam SVD ini khususnya di Atambua seperti itu. Baik, Pak Ari atau Pak Gaspar yang akan menjelaskan, silakan.
1: Baik, mungkin terima kasih untuk kesempatannya. Soverdia adalah sesungguhnya persekutuan kaum awam Serikat Sabda Allah, dan ini merupakan pilar keempat keluarga besar Santo Arnoldus Janssen yang secara resmi diakui dalam Capitel Jenderal SVD yang ke-18 tahun 2018. Soverdia berarti Societas Verbi Divina, awam, yaitu kaum awam yang menghidupi spiritualitas dan karisma SVD. Adapun keberadaan Soverdia ini sesungguhnya sudah, kalau di dunia, tingkat dunia itu sudah lama ada. Tapi kita di tingkat provinsi timur ini baru terbentuk, dan khususnya kita di Atambua baru terbentuk pada tahun 2023.
0: Baik, berarti ini sudah ya, umurnya kurang lebih 3 tahun begitu tahun. Ya di Atambua ya. Baik, kalau makna keanggotaan Soverdia sendiri seperti apa untuk seorang awam Katolik, dan apa yang membedakan komunitas ini, Soverdia ini, dari kelompok lainnya ya, kelompok kategorial ataupun organisasi rohani lainnya dalam gereja begitu? Karena ini banyak juga komunitas dalam gereja Katolik begitu.
2: Jadi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa tokoh sentral dalam Soverdia ini adalah pendiri SVD.
0: Iya.
2: Sehingga ciri khas hidup, ciri khas hidup anggota Soverdia itu yang pertama adalah spiritualitas, cinta pada sabda Allah. Dimana dari kaitan dengan spiritualitas ini bisa dilakukan kaitan dengan sabda Allah, sering kami lakukan ala sharing kitab suci, devosi kepada Roh Kudus. Itu kaitan dengan spiritualitas. Lalu yang kedua, hidup sederhana. Nah ini penekanan pada kaul yang dari SVD itu adalah kaul kemiskinan. Dimana bukan kita diajarkan untuk jadi hidup miskin, tetapi bagaimana pola hidup dari kaum SVD yang kami teladani, yaitu hidup sederhana. Bagaimana gaya hidup kita, lalu bagaimana memanage keuangan untuk kebutuhan hidup kita. Sehingga maksudnya jangan sampai kita berfoya-foya, hidup boros, itu yang tidak dianjurkan. Lalu yang ketiga adalah, ini adalah bentuk komunitas di mana ada kelompok yang dilakukan pertemuan secara terjadwal. Jadi untuk kami di distrik Belu atau Buah ini, tiap 3 bulan sekali kami ada kegiatan pertemuan kunjungan anggota Soverdia. Dan itu kami bersama pembina kami yang notabene itu dari Pastor SVD yang terus mendampingi kami. Dan itu kami lakukan sudah dari tahun 2023 sampai dengan saat ini. Lalu kemarin di tanggal berapa itu kami isi, karena kami kegiatan di hari, kalau di hari Minggu itu berarti itu kami ada kegiatan sharing kitab suci. Tapi di luar hari Minggu itu biasanya dilakukan kunjungan disertai dengan misa di keluarga yang kami kunjungi. Lalu yang keempat adalah semboyan SWD itu adalah semoga hati Yesus hidup di hati semua orang. Itu penekanan contoh yang menjadi teladan untuk kami itu adalah Santo Pendiri SVD.
0: Baik, berarti semangat dan spiritualitas SVD ini harus dihidupi begitu ya oleh anggota Soverdia dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi sudah dilakukan begitu ya, diadakan pertemuan, kemudian juga kunjungan keluarga begitu ya ke rumah-rumah. Baik, ini dilakukan setiap minggu begitu.
1: Tidak, setiap tiga bulan.
0: Baik, satu keluarga atau berapa keluarga yang dikunjungi?
2: Satu keluarga.
0: Baik. Nah, ini saya mungkin ke Pak Ali sebagai wakil ketua begitu ya. Distrik Soverdia, Distrik Atambua. Nah, ini apa visi dan prioritas utama dari komunitas ini untuk mendukung tugas perutusan SVD untuk wilayah Atambua ini seperti apa?
1: Ya, jadi sebenarnya peran utama software dia,
0: ya,
1: seperti sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Sekretaris, yang pertama itu punya kewajiban mewartakan sabda Allah di tengah dunia.
0: Ya.
1: Itu berarti menjadi saksi Kristus di keluarga, tempat kerja, lingkungan hidup, dan masyarakat. Itu membawa sabda Allah ke dalam keseharian hidup, dan di mana imam atau bruder belum tentu bisa menjangkau itu, hanya kaum awam.
0: Baik.
1: Yang kedua, bahwa peran utama software-nya itu sebenarnya merupakan mitra misi SVD, sejajar, ya, dia sejajar dengan SVD. Jadi dia bukan sekadar membantu, tetapi sebagai rekan yang sejajar dalam karya misi, mewujudkan wacana pendiri SVD, Santo Arnoldus Jansen.
0: Baik.
1: Yang sejak awal mendambakan kaum awam turut mendukung dan menghidupi misi SVD. Di samping itu, software dia ini menghidupi empat matra khas SVD, yaitu mendalami kitab suci, mewartakan sabda Allah lewat komunikasi melalui kata dan perbuatan, kemudian menganimasi, animasi misi, mengajak umat lain untuk terlibat dalam misi. Dan ini tugas peran utama dari software dia ini. Di samping itu juga membela kaum lemah dan merawat alam. Nah, dalam hal ini ada satu komisi dalam SVD itu adalah Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan, GPIC, ya, kita kenal itu. Jadi itu peran utama daripada software dia ini. Di samping itu, sebagai orang awam hadir di dunia dengan nilai Injili, nilai-nilai Injil, di tengah profesi atau pekerjaan dalam kehidupan sosial, menjadikan keluarga dan lingkungan sebagai peruki pertama, ya, itu. Kemudian bersaksi dengan salib misi software dia. Dan sampai saat ini kami di kita di distrik software dia Tambua, software di distrik Tambua belum menerima salib itu, karena masih dalam proses. Ya.
0: Baik.
1: Saya kira demikian.
0: Baik. Ya. Nah, ini selain yang sudah disampaikan tadi, ya, ada kegiatan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Selain itu, apakah ada program ataupun kegiatan yang selama ini dijalankan software dia distrik Tambua untuk mendukung karya misioner SVD, baik itu mungkin dalam bidang rohani, sosial, pendidikan mungkin, ataupun pemberdayaan masyarakat? Tadi sudah disampaikan untuk alam juga ada, ya. Selain itu, apalagi yang dilakukan begitu, kegiatan ataupun program yang dijalankan saat ini?
1: Jadi anggota software dia itu sebenarnya terlibat di proki-proki. Ya, di situ ada masuk dalam keanggotaan Dewan Pastoral Proki, dan itu punya peran penting membantu pastor proki, anggota software dia. Dan ini kalau kita lihat, ya, software dia Tambua ini banyak anggotanya yang terlibat dalam Dewan Pastoral Proki, kepengurusan.
0: Baik. Kalau boleh tahu berapa banyak anggota kalau untuk di Tambua sendiri?
1: Mungkin saudara sendiri.
2: Jadi kami data ini bukan per person, tapi per kakak.
0: Per kakak. Nah,
2: jadi untuk sementara ini, sejak kami dilantik tahun 2023 itu, yang daftar itu baru 37 kakak. Jadi sehingga lewat momen ini kami mengajak umat Keuskupan Tambua yang mungkin ada simpatik dengan SVD, bisa bergabung supaya bisa jalan bersama dengan kami dalam mewujudkan visi dan misi software yang khususnya di Kabupaten Belu.
0: Baik. Berarti ini berapa banyak kakak nih?
2: 37
0: kakak. 37 kakak. Ini yang ada di semua paroki yang ada di
2: Yang ini ada
0: Tambua.
2: Yang terdata untuk sekarang itu paroki katedral, paroki Lolowa, Nela dengan Hailuli. Sedangkan yang Laurus ke atas ini kami belum sehingga mungkin faktor jarak juga sehingga mereka belum bergabung. Tapi kami berharap lewat himbauan-himbauan yang seperti ini hari-hari mendatang bisa ada umat yang bisa bergabung dan bisa daftar untuk menjadi anggota sekretariat.
0: Baik, berarti kurang lebih 30 kakak ya.
2: 37
0: kakak yang sudah bergabung. Nah, ini bagaimana dalam menjalankan berbagai kegiatan ini, bagaimana untuk melibatkan kakak ini supaya mereka juga 37 kakak ini supaya untuk terlibat aktif begitu dalam kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Soverdia ini.
2: Jadi kami kami buat grup, grup untuk Soverdia. Sehingga 3 bulan sekali kunjungan itu memang saat kunjungan terakhir itu langsung diumumkan. Nanti bulan ini kita ini. Tapi hal-hal yang urgent, misalnya ada kegiatan rekoleksi atau siara, nah itu bisa disampaikan dalam grup untuk diketahui sama supaya bisa 37 kakak ini bisa terlibat.
0: Baik, ini 37 kakak kalau dihitung kalau perjiwanya cukup banyak begitu ya.
2: Jadi sebenarnya Soverdia ini ada OMK, atau ada simpatisan.
0: Siapa saja boleh bergabung ya, tidak ada batasan atau ada syarat tertentu untuk bergabung bersama Soverdia ini?
2: Tidak ada
0: syarat.
2: Jadi contoh saya, jadi salah satu ini nih dari keluarga pastor, yang pastor SWD atau suster SWD. Saya ini dari sejarahnya itu saya bukan keluarga para pastor SWD, tetapi kontribusi dalam pengembangan iman saya itu dari anak dari anak-anak saya dari umur dini itu lebih kontribusi yang paling banyak untuk pengembangan yang memberi motivasi itu pastor-pastor SWD karena dulu saya masih di kampung saya punya paroki SWD. Saat saya sekolah di Kupang, saya tinggal di Sikumana juga saya itu di paroki SWD sampai datang kerja di Belu juga

0: dan kami bisa berbagi dalam sharing pengalaman, khususnya dalam pengalaman iman.
1: Baik, tapi tidak hanya dalam pertemuan rohani, tapi juga ada karya-karya nyata yang dilakukan begitu ya, bersama dengan 37 KK ini. Baik, tapi misalkan program ataupun kegiatan ini dikomunikasikan tidak begitu yang selama ini dijalankan oleh Severdia Distrik Atambua ini, apakah ada koordinasi misalnya dengan imam ataupun bruder ataupun dari pastor misionaris SVD begitu, supaya program ini maksudnya sejalan juga dengan kebutuhan dan arah perutusan dari SVD sendiri begitu.
2: Ya, saya kira dalam kita menjalankan segala kegiatan selalu ada koordinasi dengan pastor moderator atau bruder, selalu laksanakan itu. Dan mungkin saya perlu tambahkan menyangkut syarat siapa yang menjadi anggota Severdia. Jadi di sini secara umum sesungguhnya ada umat Katolik yang dibaptis dan hidup dalam persekutuan gereja. Itu orang awam yang bukan imam, bruder atau maupun biarawati, awam ya, tetangga. Dan laki-laki, perempuan, pria, wanita, baik yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga, dan bersedia mendalami kitab suci, hidup menurut semangat Santo Arnoldus Jansen tadi, dan terlibat dalam karya misi sesuai kemampuan dan keadaan hidup masing-masing. Nah, dan sebagai status keanggotaan, ini ada istilah calon anggota, kemudian anggota. Anggota ini berarti dia sudah menerima atau mengikrarkan janji hidup menurut semangat Severdia. Sedangkan pencari ini baru mengenal dan mempelajari Severdia. Ini yang disyaratkan dalam soal keanggotaan. Saya kira itu.
1: Baik, Pak Ale, ini sejauh ini sudah 3 tahun berdiri di Atambua. Sejauh ini apa saja tantangan yang dihadapi oleh Severdia Distrik Atambua ini?
2: Ya,
1: mungkin dalam menjalankan tugas dan perannya, kemudian juga dengan berbagai kegiatan juga yang dilakukan, apakah ada tantangan seperti itu di masyarakat ketika menjalankan tugas dan peran?
2: Tantangan utama itu pada anggota, anggota Severdia ini, karena banyak kali banyak anggota yang punya kesibukan tersendiri, dan selalu ada halangan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan Severdia yang kita sudah programkan. Itu satu tantangan itu. Dan ya, sampai saat ini kami pengurus inti sementara berusaha bagaimana melakukan pendekatan sehingga seluruh anggota ini bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Nah, soal tantangan lain, ya ini sesungguhnya banyak umat yang belum mengenal Severdia ini, sehingga untuk terlibat di dalam ya tentu mereka belum tahu ya untuk bergabung di sini. Dan ini punya tugas kami untuk bagaimana bisa mensosialisasikan Severdia ini sehingga mereka bisa kenal, dan melalui pertemuan kita seperti malam ini ya ini menjadi satu ya bagian untuk kita menyampaikan kepada para pendengar seperti itu.
1: Baik, ini selain selain melalui siaran malam ini, nah ini apa yang dilakukan strategi dari Severdia untuk apa namanya menjaring begitu ya, menarik minat khususnya generasi muda ataupun lebih orang tua juga, intinya kaum awam begitu ya, supaya mereka bisa mengenal spiritualitas SVD, kemudian mereka juga bisa terlibat dalam komunitas Severdia ini dan bersedia jadi anggota penerus begitu ya, semangat misioner gereja begitu.
2: Jadi di sini kita menghimbau keluarga-keluarga yang sebenarnya anggota utama itu adalah keluarga yang anaknya atau kakaknya atau saudaranya adalah imam SVD. Itu sebenarnya mereka punya anggota utama seperti mereka itu. Nah, karena itu kita terus berusaha bagaimana kita

0: kita mendekati keluarga-keluarga ini, sehingga kemudian mereka punya kesadaran untuk bagaimana bisa bergabung dalam paguyuban software dia ini. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kami, bagaimana ya kami bisa menjaring untuk bagaimana mereka bisa bergabung dalam paguyuban software dia. Dan ya seperti tadi saya katakan bahwa tantangan terbesar itu adalah kesibukan masing-masing. Sehingga banyak kali banyak yang tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kami sudah programkan. Termasuk misalnya kalau beberapa 2 tahun lalu kami ada ya semacam penghijauan di kebun SVD di Mamsena. Itu sebenarnya banyak melibatkan banyak umat sebagai apa namanya simpatisan dari software dia. Dan ini kita terus berusaha untuk bagaimana ya supaya banyak umat yang bisa bergabung dalam paguyuban software dia ini. Sekiranya sementara demikian.
1: Baik ya, untuk melakukan berbagai karya perutusan begitu ya. Baik, nah ini apakah bersama-sama dengan setiap kegiatan yang dilakukan ini selalu melibatkan 37 kakak ini begitu, kegiatan dari Soberdia ini?
2: Memang dihimbau untuk ikut, tapi dalam kenyataan seperti itu faktor kesibukan. Sehingga sebenarnya kami dalam kegiatan-kegiatan yang kayak kegiatan aksi nyata, tetap kami libatkan orang muda Katolik, ya baik yang dari keluarga yang sudah termasuk dalam anggota dan juga di luar. Yang sehingga contoh yang paling ini kemarin yang kegiatan di penghijauan di kebun misi itu banyak sekali orang muda yang ikut, sehingga itu adalah bentuk bentuk aksi nyata yang boleh dikatakan bahwa mendorong anak muda untuk berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan cinta lingkungan. Nah, lalu di bulan Juni kemarin kami kunjung ke keluarga pastor yang dalam kondisi tidak sehat, itu juga kami kunjungi. Lalu ada hajatan-hajatan, mungkin ada kedukaan imam SWD atau pentabisan, juga kami ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Sehingga maksudnya kami merasa memiliki keluarga SWD, sehingga hajatan-hajatan yang ada itu kendati pun tidak semua anggota itu ikut, tapi ada keterwakilan dari Soferdian selalu ada untuk kegiatan-kegiatan.
1: Baik. Pak Ale juga Pak Gaspar mungkin bisa berbagi pengalaman juga ini bagaimana karena tadi disampaikan bahwa tantangannya adalah mungkin waktunya begitu. Tapi Pak Ale dengan Pak Gaspar bagaimana caranya supaya dari tugas utama kemudian sebagai pengurus, sebagai anggota Soberdi ini bisa melakukan berbagai kegiatan sama-sama begitu tanpa istilahnya waktu ini bukan jadi penghalang begitu.
0: Baik, jadi saya pikir ini kembali kepada pribadi masing-masing soal memanage waktu. Jadi kegiatan ini sesungguhnya sebagai seorang umat Katolik yang sudah dipermandikan, ini salah satu tugas kenabian sesungguhnya. Nah, karena itu sesungguhnya kita ya dalam kita menjadwalkan kegiatan-kegiatan ini tentu kita melihat kesempatan bagaimana kita itu bisa kita lakukan. Hanya itulah, kembali kepada tadi saya katakan pribadi ya, bagaimana mereka bisa melibatkan diri. Jadi pengalaman saya, karena ya saya ini seorang yang hidup di keliling SVD, dalam bekerja juga di lingkup SVD, maka saya sangat punya kecintaan akan Serikat Sabda Allah ini. Sehingga ini menjadi satu kewajiban saya untuk bagaimana ya saya turut serta di dalam misi SVD ini melalui ya pekerjaan-pekerjaan yang saya bisa lakukan. Dan ini saya melibatkan ya keluarga saya sendiri untuk terlibat dalam software dia ini. Jadi kembali tadi saya katakan kembali kepada pribadi ya, bagaimana manfaat daripada ya bergabung dalam paguyuban SVD ini tadi.
1: Baik.
0: Saya kira itu.
1: Baik. Kalau Pak Gaspar sendiri?
2: Nah, jadi memang untuk melibatkan diri di dalam kegiatan software dia memang seperti yang disampaikan Bapak Gayus, memanage waktu. Sehingga apapun jadwal yang disusun dari program yang ada itu kami tawarkan bersama waktu luang yang paling banyak itu hari apa. Nah, itu yang sehingga dengan harapan bahwa kita bisa mengambil waktu yang misalnya hari Sabtu atau hari Jumat, itu selama ini yang sering kami lakukan sehingga itu banyak yang bisa libatkan diri. Lalu ada satu penegasan di sini bahwa kebetulan sekarang ini paroki SVD itu adalah di Paroki Nela, sehingga segala urusan kegiatan apa-apa menyangkut program software dia selalu kami komunikasikan dengan imam atau moderator pembina kami, lalu dengan pastor paroki SVD yang ada. Karena salah satu prinsip dasar yang ini adalah dia tidak boleh menghalangi program dari keuskupan atau dari paroki. Baik. Sehingga segala perencanaan itu harus dikomunikasikan dengan keuskupan atau paroki yang menjadi titik sentral dalam ini semacam sekretariatnya di paroki tersebut.
1: Baik, ini Pak Ale juga Pak Gaspar, waktu kita hampir selesai. Nah, ini ke depan apa harapan dan rencana prioritas dari Safari District Atambua supaya kerjasama antara kaum awam dan para misionaris SVD itu semakin kuat, terus berkelanjutan dan tentu bisa berdampak nyata bagi masyarakat begitu.
2: Jadi mungkin salah satu harapan kami di mana salah satu tugas perutusan itu adalah panggilan, misi panggilan, di mana kita bisa mengajak atau menghimbau orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya untuk bisa masuk di jalur, maksudnya bisa seminari. Lalu memang kita dari orang tua sudah mengarahkan masuk seminari dengan harapan mereka bisa memilih komunitas SA atau ordo SVD-nya. Lalu sehingga harapan ke depan banyak anggota software dia punya anak yang bisa masuk di jalur SVD untuk bisa jadi imam.
1: Baik. Pak Ale mau ditambahkan? Ya,
0: mungkin jadi tugas kami ke depan ini sebenarnya mendata kembali keanggotaan ini, karena selain peminat, tetapi kalau paling tidak keluarga-keluarga yang anaknya atau saudaranya imam SVD, ya ini kita bisa kita himbau supaya mereka bisa bergabung dalam paguyuban ini. Dan ini punya tugas kami untuk ke depan. Ya, kami lebih banyak mendata dan pendekatan kepada keluarga-keluarga ini. Lalu yang kedua, tentu ya, sementara dari tingkat komisi SVD yang menangani software dia ini, sementara menyusun statuta semacam anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga itu menjadi pedoman kami untuk bisa menjalankan tugas sebagai anggota software dia. Dan sementara ini dalam draft, belum didefinitifkan dalam statuta ini. Saya kira demikian.
1: Baik, ini sebagai penutup begitu. Apa pesan dari Pak Ale juga Pak Gaspar untuk umat Katolik khususnya kaum awam yang ada di wilayah Atambua begitu, yang mungkin ingin mengambil bagian dalam tugas perutusan gereja, tapi mereka masih ragu atau mungkin mereka belum mengetahui bagaimana harus memulainya begitu. Silakan.
0: Ya. Sebagai saat ini sebagai pengurus Soverdia Distrik Atambua, tentu sangat mengharapkan umat Katolik untuk bergabung dalam paguyuban Soverdia ini. Dan tentunya kembali umat Katolik ya punya kesadaran untuk bagaimana, ya tentu sudah merasakan peran daripada Serikat Sabda Allah ini. Nah, kita tahu bahwa Serikat Sabda Allah adalah serikat tertua di Timor dan atau Indonesia. Nah, karena itu hal pelayanan daripada Serikat Sabda Allah ini banyak yang kita sudah merasakan itu. Karena itu kita sebagai awam tentu punya kewajiban untuk bisa bergabung membantu Serikat Sabda Allah ini. Ya, saya kira.
1: Baik, Pak Gaspar.
2: Saya mengajak kepada umat Katolik yang ada di Belu untuk mari bergabung bersama kami menjadi anggota Soverdian untuk kita jalan bersama menyukseskan visi misi dari SVD khususnya dari segi spiritualitas dan kesederhanaan yang ditunjukkan oleh pendiri SVD Santo Anastasius. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga Pak Gaspar, juga Pak Ale yang sudah bersama Pro 1 RRI Atambua begitu ya. Kita bicara tentang, sudah memberikan informasi tentang peran Soverdia dalam mendukung tugas perutusan Serikat Sabda Allah atau SVD begitu ya. Dan kita ketahui bersama bahwa tugas perutusan gereja itu bukan hanya menjadi tanggung jawab para imam saja ya, para bukan hanya tugas dari misionaris ya, bruder ya, pastor romo seperti itu, tapi juga merupakan panggilan bagi kaum awam untuk mengambil bagian begitu sesuai dengan kemampuan dan karunianya masing-masing begitu ya.
2: Betul.
1: Baik, semoga kehadiran Soverdia ini semakin memperkuat semangat persaudaraan, kemudian bisa terus memperluas keterlibatan kaum awam dan membantu menghadirkan kasih Tuhan bagi semua orang begitu, khususnya yang ada di wilayah distrik Atambua begitu ya. Terima kasih sekali lagi ya untuk waktu dan kesediaannya berbagi pengalaman. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Atambua begitu ya. Semoga Sabda Allah senantiasa menerangi langkah dan menguatkan kita untuk bisa terus melayani begitu. Sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
1: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
2: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif, kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
1: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan, muknasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai tidur di siang 5
11: arah. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Enggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gabut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah merupakan standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Musik. Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September, dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran, Maulida Riva, mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Sulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
22: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini,
21: bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya, sama ya dapat pengalaman baru untuk membuat game.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
24: Go for North London Legend! Go scored by player number 4, Emmanuel!
25: Henry menyebut, kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Henry dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Henry menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
26: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
25: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
26: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. jadi ya benar-benar menyenangkan.
25: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RS.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Cek kesehatan gratis ya dampaknya, supaya masyarakat lebih tahu kayak ada kendala apa penyakit, terutama ya masyarakat kan asam urat dan stroke. Nah itu cuma di sini tuh jarang ada yang cek kesehatan gratis, paling ya berapa bulan sekali, 3 bulan 8 bulan pas ya. Ya maka lalu kayaknya kan belum terlalu sering, jadi mungkin banyak yang gak ikut, sosialisasinya kan kurang. Biasanya kan setiap pasar, setiap tempat diadakan itu paling satu jual, ini cuma satu tempat, tempatnya aja jauh lah, itu kendalanya itu. Biasanya masyarakat kalau disuruh jalan agak lama kan nggak mau.
2: Wah, ada berita heboh nih, aku langsung share ke grup A.
3: Tunggu dulu, kamu udah cek belum berita itu benar atau enggak?
2: Belum sih, tapi kelihatannya meyakinkan.
3: Nah, justru itu masalahnya. Sekarang banyak banget berita palsu yang dibuat seolah-olah benar. Jadi sebelum percaya atau menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya, baca informasinya sampai selesai, dan bandingkan dengan sumber terpercaya.
2: Berarti jangan langsung percaya cuma karena judulnya heboh atau banyak yang sudah membagikannya ya?
3: Benar, kalau informasinya belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan dibagikan dulu. Ingat, satu kali klik bisa membuat hoax tersebar ke banyak orang.
2: Oke, berarti sebelum sharing harus cari tahu dulu sumbernya.
3: Betul, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita.
4: Bijaklah menggunakan media sosial. Periksa informasi sebelum percaya dan sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing, jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa malam.
7: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda bisa berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan secara interaktif melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Dengar Presiden Prabowo Subianto menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, di mana Presiden Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Presiden Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.

0: Pertemuan Presiden Prabowo dan juga Presiden Mesir membahas Palestina. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pak Anies Mata.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Anies Mata, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, Pak, terkait dengan tadi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir, Indonesia dan Mesir sama-sama mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Langkah diplomatik konkret apa, Pak, yang akan ditempuh ke Menlu agar kecaman tersebut ya tidak terhenti sebagai pernyataan politik tetapi menghasilkan tekanan internasional yang efektif untuk menghentikan perluasan pemukiman Israel?
2: Jadi saya kira kedua kepala negara ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yang kedua, Mesir dan Indonesia akan tergabung di kelompok grup 8 anggota OKI yang secara spesifik memang diperuntukkan untuk membela dan melakukan semua bentuk lobby di level internasional, baik melalui lembaga-lembaga multilateral seperti PBB ataupun secara langsung kepada berbagai pihak yang kita anggap penting untuk di approach.
0: Yeah.
2: Jadi kita sangat aktif dalam melakukan pembelaan kepada semua isu-isu yang terkait dengan Palestina, termasuk diantaranya adalah yang terkait dengan perluasan pemukiman Israel dan banyaknya pengusiran kepada warga sipil yang dilakukan oleh Israel khususnya di barat. Jadi ini sikap yang secara konsisten terus-menerus kita pahamkan. Dan tentu saja dukungan yang kita berikan melalui semua level yang bisa kita tembus. Yang pertama melalui lembaga multilateral seperti

Pendengar Pro 1 dari miliknya Samuel Avi, Janji Tuhan. Sekarang pukul 20:44, pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan judul Cerminan Hidup bersama Agustina Rahu Subani, SPD, Penyuluh Agama Katolik Kemenak Beluh.

kasih, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Indah Injil Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertakan gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Attambua yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada kesempatan ini, cerminan hidup. Allah menyiapkan perjamuan yang ditandai dengan kelimpahan, penyembuhan, dan sukacita. Ia berjanji untuk menghancurkan tabir yang menutupi bangsa-bangsa, menelan kematian dan menghapus setiap air mata. Janji ini bentuk pribadi Tuhan mengembalakan, menyegarkan, dan membimbing, dan menyiapkan meja bahkan di tengah penderitaan. Kepedulian Tuhan bukanlah gagasan untuk masa depan yang jauh, menyertai umatnya melalui lembah kematian dan menuntun mereka menuju rumahnya. Yesus mengungkapkan bahwa perjamuan ini juga merupakan undangan yang membutuhkan tanggapan. Sebagian menolak karena kekhawatiran lain yang diutamakan, sebagian lain menerima undangan tersebut. Namun, pakaian pernikahan menunjukkan bahwa memasuki kerajaan harus menghasilkan buah dalam kehidupan yang berbuah. Allah mengumpulkan orang-orang dari mana saja, orang baik dan orang jahat, mengungkapkan luasnya belas kasihnya, sambil tetap memanggil setiap tamu
untuk menerima rahmat-Nya dengan sungguh-sungguh. Kepuasan Santo Paulus dalam kelimpahan dan kekurangan menunjukkan kebebasan seseorang yang dikuatkan oleh Kristus daripada dikuasai oleh keadaan. Kita dapat datang kepada Tuhan dengan percaya, menerima apa yang Tuhan tawarkan kepada kita, dan membiarkan belas kasih-Nya menyelimuti pilihan dan hubungan kita dengan Allah. Semoga Tuhan selalu memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar Pro 1 RRI Attambua, kita di informasi tentang kebudayaan adat istiadat dan lain sebagainya ya. Pendengar Pro 1 pukul 21.41 sekarang, dan kita akan mengetahui tentang Langga Minang ya. Pendengar Pro 1, komunitas pecinta warisan budaya di Minangkabau, Cahayo Hati Limpape menggelar diskusi budaya bertajuk Langga Minang Identitas dan Modernisasi dalam Balutan Pakem Tradisi di Rumah Maroko Menteng Jakarta Pusat Kamis 8 Oktober 2026 lalu. Kegiatan ini dihadiri sekitar 60 peserta yang terdiri atas anggota komunitas, kemudian ada pecinta Wastra Nusantara serta penggemar busana adat Minangkabau. Diskusi ini menjadi ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan busana tradisional Minang, termasuk fungsi, filosofi, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Acara dibuka oleh pembina Cahayo Hati Limpape, Yusri Fatma Hakim. Kemudian dilakukan diskusi yang menghadirkan narasumber yang mewakili generasi berbeda dalam upaya menjaga warisan budaya Nusantara. Dan Syamsidar Isa yang berpengalaman di dunia fashion sekaligus berasal dari Minangkabau membahas keanggunan busana adat Minang dan kesesuaiannya dengan prinsip berpakaian dalam Islam. Ia menyoroti karakter busana tradisional Minang yang santun, potongannya longgar dan menutup aurat, sekaligus mencerminkan kehormatan pemakainya. Dan paparan ini menegaskan bahwa busana adat itu bukan sekedar pakaian, tapi juga cerminan identitas, nilai, dan martabat masyarakat. Sementara itu, salah satu narasumber, Rasoman Anwar, seorang pelaku budaya sekaligus penggiat songket Pandai Sike, mengupas tinggulua atau penutup kepala khas perempuan Minangkabau. Ia mengatakan variasi bentuk, kemudian cara pemakaian, fungsi sosial, juga makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Pembahasan ini dikaitkan dengan falsafah adat Basandi Syara, ya Syara Basandi Kitabullah, yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau. Kemudian ada juga narasumber berikutnya, yaitu Dania Adalia, pendiri platform sejarah.pakaian, mengajak generasi muda mempelajari sejarah busana Nusantara melalui riset pola, rekonstruksi pakaian, kesesuaian busana berdasarkan usia, juga penelusuran makna di balik setiap helai kain. Dan dari kehadiran tiga narasumber lintas generasi ini memperlihatkan bahwa pelestarian budaya itu adalah tanggung jawab bersama yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Pendengar Pro 1 Kabupaten Bekasi selama ini dikenal sebagai salah satu ya, sebagai salah satu pusat industri dan investasi di Jawa Barat. Kawasan Cikarang ini menjadi magnet bagi para investor dengan nilai investasi yang rata-rata mencapai sedikitnya 50 triliun rupiah. Namun jauh dari hiruk-pikuk kawasan industri, Kabupaten Bekasi masih punya wilayah yang mempertahankan kehidupan agraris dan tradisi leluhur. Nah, salah satunya adalah Kampung Korot di Desa Rido Galih, Kecamatan Cibaruza, yang menyimpan kekayaan budaya Sunda di tengah pekatnya perkembangan Indonesia industri begitu ya. Dilansir dari GNV, kampung yang dihuni sekitar 40 kepala keluarga ini masih dikelilingi hamparan persawahan. Sebagian besar warganya ini masih menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dengan aktivitas mengolah sawah yang tetap menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Salah satu ciri khas Kampung Korot adalah keberadaan lewit ya, yaitu lumbung padi tradisional masyarakat Sunda. Bangunan ini bukan sekedar tempat untuk menyimpan hasil panen, tetapi juga menjadi jejak sejarah dan identitas budaya yang masih dipertahankan sampai dengan saat ini. Keunikan ini membuat Kampung Korot ini punya potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdesaan berbasis budaya dan pertanian tanpa harus kehilangan karakter aslinya. Dikutip dari Bekasi Cup, gagasan penataan kawasan perdesaan di wilayah selatan Kabupaten Bekasi ini berawal dari usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang penataan 5 desa di Kecamatan Cibarusah dan Bojongmangu. Gagasan ini disampaikan dalam rapat paripurna hari jadi ke-76 Kabupaten Bekasi. Pelaksana tugas Sekretaris Kecamatan Cibarusah, Wowo Wadilah, mengatakan keberadaan lewit ini perlu menjadi perhatian dan dalam proses penataan kawasan Kampung Korot. Menurutnya, nilai sejarah dan budaya yang melekat pada bangunan ini harus tetap dipertahankan sehingga menjadi bagian penting dari identitas kampung. Selain warisan budaya, hamparan persawahan juga punya potensi yang bisa dikembangkan dan kawasan ini punya peluang menjadi daya tarik wisata perdesaan dengan tetap mengutamakan fungsi lahan sebagai arena ataupun area pertanian. Walaupun begitu, pengembangan Kampung Korot ini masih diperhadapkan dengan sejumlah persoalan. Salah satunya adalah keterbatasan air bersih ketika musim kemarau panjang. Karena sumur-sumur warga itu sering kering, sehingga kebutuhan air rumah tangga maupun aktivitas pertanian ikut terdampak begitu ya. Dan di tengah tantangan ini, masyarakat juga memiliki gagasan untuk mendorong perkembangan kampung. Nah, salah satunya adalah rencana yang diusulkan adalah membangun akses jalan yang tidak hanya fungsinya sebagai jalur penghubung, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai jalur wisata dan olahraga dengan pemandangan persawahan. Dan Kampung Korot ini menunjukkan bahwa di tengah pesatnya pertumbuhan industri Kabupaten Bekasi, kehidupan pertanian dan warisan budaya masih punya tempat yang penting. Dan dengan penataan yang tepat, kampung ini berpeluang untuk berkembang menjadi kawasan wisata perdesaan yang tetap menjaga lewit, sampah, dan tradisi Sunda sebagai identitas utamanya.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam untuk Anda semuanya. Kita berjumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada saya Yanti yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Iya, silakan yang mau gabung ya. Waktunya sampai di pukul 23. Jadi yang ingin bergabung silakan. Saya menunggu partisipasi Anda semuanya di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Hari Minggu 11 Oktober 2026 ya. Dan selamat menjalani aktivitas Anda semuanya di malam hari ini. Semoga aktivitas yang Anda lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Saya harap seperti itu. Ya, selamat mempersiapkan diri juga untuk beraktivitas besok ya, karena besok hari Senin, kawan. Iya. Hari pertama ya dalam minggu. Ya, semoga saja tidak menjadi hari yang berat untuk Anda semuanya. Walaupun berat, Anda bisa melaluinya dengan baik begitu ya. Yang ingin bergabung pendengar di 0812-460-1202 di Ruang Rindu. Baik, yang mau gabung silahkan ya. Kita masih di Ruang Rindu, baru saja dimulai. Jadi yang mau gabung silahkan dengan senang hati. Saya akan menerima ya telepon dari Anda semuanya. Baik, ada beberapa lagu, 13 lagu malam ini. Ada Afgan, Terima Kasih Cinta, Anang dan Krisdayanti, Makin Aku Cinta. Ada Ari Lasso, Cinta Adalah Misteri. Alda, Aku Tak Biasa. Ada Bob Marley, No Woman No Cry. Ada Bon Jovi, Bed of Rose. Bumerang Bungaku. Ada Krisye, Angin Malam. Benny Penjaitan, Cukup Satu Kali. Dewa 19, Bukan Rahasia. Ada Dewi Yul, Dalam Kerinduan. Ada Fatur dan Nadila, Kulakukan Semua Untukmu. Elmen, Cinta Sejati. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ada Ruang siapakah?
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung ya. Ada siapa di sana?
1: Dengan Putri Jomlo di Soe.
0: Oke. Di Soe-nya di mana? Di Soe-nya atau masih di mana lagi nih?
1: Di Soe. Kota Kabupaten, tapi di Desa Palas.
0: Oke, baik. Sehat ya?
1: Iya, sehat selalu, Kakak.
0: Syukurlah, sama juga. Baik, Kakak tadi sudah dengar lagunya kok.
1: Iya.
0: Iya, mau lagu yang mana atau mau kirim salam dulu?
1: Nomor satu.
0: Ya, dari kemarin satu terus ya. Iya, saya mau satu saja ya. Ada duanya. Baik, saya siapkan. Silakan dengan senang hati.
1: Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang kedua, berjaga-jagalah dan berdirilah dengan teguh dalam iman.
0: Baik, masih adakah?
1: Udah dua saja.
0: Terima kasih ya untuk kata-kata indahnya di malam hari ini. Semoga bisa bikin menginspirasi, bisa memotivasi pendengar yang lagi dengar siaran Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih ya.
1: Salam yang pertama, Kakak yang bertugas. Selamat malam, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam yang berikut, Putri tinggal dan mamanya di Putun, Kak John di Soes. Selamat malam untuk semua. Bapak Yusufatukota, Ibu Ibu Ayat Tupas, selamat malam untuk semua. Mas Ed, Bapak Riko Metroki, Bunda Desi Revo-Revo, Maria Segara, selamat malam untuk semua. Selamat event ilasi, Orto Wimena Budi Fatulan, selamat malam untuk semua. Selamat malam bersama keluarga, Bapak Agus Abimena di Soe, selamat malam untuk semua. Salam satu rata saja kakak.
0: Baik.
1: Yang terakhir kakak yang bertugas, selamat malam, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati dan sebelum terpulang hati-hati di jalan.
0: Baik, terima kasih kakak ya. Selamat malam juga, terima kasih sudah bergabung. Ya, sehat dan bahagia selalu ya. Baik, orang berikutnya silakan, masih di nomor yang sama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Selamat malam Bunda Ima.
2: Halo, selamat malam. Hi, cantik.
0: Selamat malam juga Bunda
2: Ade Yanti ya.
0: Iya, betul sekali. Malam ini tidak salah.
2: Lagi apa? Lagi mood.
0: Oh,
2: jadi
0: iya.
2: Tidak salah ya.
0: Iya. Baik, sehat.
2: Tapi lagunya yang belum di.
0: Oh, lagunya belum. Baik.
2: Iya.
0: Iya, karena nomor 1 sudah di request, nomor 2 Anang dan Krisdayanti Makin Aku Cinta, Ari Lasso Cinta Adalah Misteri, ada Alda Aku Tak Biasa, Bob Marley No Woman No Cry, ada Bon Jovi Bed of Rose, ada Bumerang Bungaku, ada Krisye Angin Malam, Benny Penjaga
2: Angin Malam.
0: Angin Malam saja.
2: Soalnya kan di sini ada angin, Ade Yanti.
0: Iya, sama juga di sini.
2: Oke, salam-salamnya dulu.
0: Iya, boleh.
2: Salam pertama tentunya buat Ade Yanti bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas dan salam sehat selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terus buat teman-teman yang ada di Atambua semuanya ya, tanpa disebut satu persatu, sapu rata saja. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ada di Ende, ada Om Papi, selamat malam Om Papi. Ada Marcel, ada Yeri, selamat malam. Ada di Pak-Pak ya, ada Putra Tengah, ada Bang Nasrun. Dan semua-semua saja Ade Yanti ya, tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati kita.
0: Amin.
2: Semua. Buat Adik Yanti, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga Bunda Ima di Momere.
2: Selamat malam juga,
0: Adik. Sehat, bahagia selalu ya. Baik, lagunya ditunggu, saya siapkan. Yang mau bergabung lagi silakan. Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ke Yanti.
0: Iya,
3: yang paling cantik dan tidak sombong.
0: Om Marcel yang punya Ende, apa kabar hari ini?
3: Kabarnya baik selalu,
0: baik
3: ya.
0: Selalu.
3: Kalau ini hari cuacanya lagi cerah berawan.
0: Oh ya.
3: Itu sudah.
0: Baik, sudah aman terkendali.
3: Kalau,
0: ya. Masih ada gempa-gempa
3: ini hari,
0: tidak
3: ada, goyang ya. Sedikit saja.
0: Oh, goyang sedikit-sedikit saja ya. Baik. Semoga
3: kalau kemarin ya di sini juga sedikit, tapi di yang terbesar di Nagekeo saja.
0: Oh iya, baik.
3: Nah.
0: Ya semoga semuanya sehat ya, selalu sehat, selalu
3: ya,
0: dalam perlindungan Tuhan
3: selalu.
0: Yang Maha Kuasa ya.
3: Itu sudah yang diharapkan dari dulu dan sampai sekarang dan seterusnya.
0: Iya, baik. Iya, ya. Marcel silakan.
3: Kalau lagunya boleh Kayanti yang atur saya, lagu semua saya suka.
0: Baik.
3: Untuk semoga terhibur semua pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun berada, semoga terhibur dengan lagunya Ruang Rindu ini malam.
0: Yeah.
3: Salamnya pertama kali untuk Ayanti bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Atambua, terus untuk Mama Ina dan Niki, terus untuk Vero di sana bersama keluarganya di sana, terus untuk Penti, Marina bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Pak Edi yang ganteng, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Bella, terus untuk Mama Ayah, terus untuk Iren, Putri, terus untuk Maria, Bunda Desi, terus untuk Bang Fidel. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI semua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. jalur kembalikan ke Atambua dengan hormat. Semoga
0: sehat selalu bersama keluarga. Om Marcel bersama keluarga juga demikian ya, selalu sehat adanya ya, dan semuanya yang di sana ya, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga semuanya akan lebih baik lagi ke depannya begitu ya. Cepat pulih semua. Baik. Pendengar, masih ada yang ingin gabung ya? Satu lagi ya, satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request begitu. Baik. Yang ingin bergabung lihat pesan suara juga boleh, pesan teks juga boleh, ataupun yang lagi online bisa di Facebook RRI Atambua, silakan tinggalkan komentarnya ya. Saya tunggu masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Semangat malam ya, semangat di malam hari ini ya, apalagi yang masih beraktivitas ya di tempat kerja malam hari ini, yang kebagian jaga malam, dinas malam, piket malam, tetap semangat saja bersama Pro 1 RRI Atambua ya. Kami masih akan menemani Anda semuanya di Ruang Rindu di malam hari ini.

Pendengar Pro 1, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Sudah pukul 22:46 yang mau gabung masih ada waktu ya di 0812-4601-0202. Dari miliknya Afgan sudah diputarkan. Kemudian dari miliknya Krisye, Angin Malam juga sudah diputarkan ya. Satu lagi tadi dari miliknya Anang dan Krisdayanti ya, untuk Marcel di ND ya, Makin Aku Cinta ya, sudah saya putarkan juga. Semoga bisa menghibur semuanya di malam hari ini. Masih ada Ari Lasso, Cinta Adalah Misteri, Alda Aku Tak Biasa, ada Bob Marley, No Woman No Cry, Bon Jovi Bed of Roses, ada Bumerang Bungaku, ada Benny Penjaitan, Cukup Satu Kali, ada Dewa 19 Bukan Rahasia, Dewi Yul Dalam Kerinduan, ada Fatur dan Nadila, Kulakukan Semua Untukmu, dan Elemen Cinta Sejati. Ya silahkan, masih ada 10 lagu tersisa di playlist kami ya, sampai nanti di pukul 23 atau jam 11 malam nanti ya. Kita masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Yang mau gabung silahkan ya. Baik, saya coba lihat dulu apakah ada pesan yang masuk ya. Ada Bung Damos. Terima kasih Bung Damos, selamat malam. Bung Damos katanya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu Lewat Lagu. Selamat malam Kak Yanti, request lagu nomor 5. Oke, ditunggu ya. Nomor 5 lagunya Bob Marley ya, saya putarkan nanti. Salamnya untuk Abang Bento, untuk Bapak Agus, juga untuk Bapak Ten. Iya Bapak Ten, apa kabar Bapak Ten? Semoga sehat selalu ya Bapak Ten, lama tidak ada tidak kedengaran suaranya ini ya Bapak Ten. Kemudian Bang Hadi, Ade Luna, Putri Jomblo tadi sudah bergabung. Ada Ade Bella, Mas Edi, Omar saya juga sudah bergabung tadi. Mbak Wika, Mama Given, Mama Ina, Mama Andro, Ade Venti, Bung Timbar, untuk semuanya selamat malam. Salam untuk semuanya. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih juga Bung Damos di Alor Buka Piting. Semuanya yang di Alor yang lagi mendengarkan Ruang Rindu malam ini, selamat malam saja. Tetap semangat saja di malam hari ini. Baik, lanjut lagi di penelpon berikutnya. Silahkan ya, masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Tersisa 10 menit lagi, satu penelpon bisa bergabung ya di malam hari ini. Ya, untuk Anda yang lainnya, selamat mempersiapkan diri untuk aktivitas besok saja. Besok ya, semoga aktivitas besok semuanya lancar jaya ya. Jadi persiapkan Anda dengan sebaik-baiknya ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua yang lagi di jalan ya, ada yang dalam perjalanan, selamat malam saja. Selamat melanjutkan perjalanan Anda. Semoga perjalanan semuanya lancar di malam hari ini. Tetap hati-hati, tetap waspada ya. Ya karena memang banyak yang memilih untuk bepergian di malam hari ini, karena memang katanya kalau malam itu bebas hambatan, tetapi tetap harus berhati-hati ya. Baik, pendengar Pro 1, saya akan hadirkan dua lagu untuk Anda yang mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya. Selamat malam, selamat beristirahat juga. Semoga Anda bisa beristirahat dengan baik dan nyaman di malam.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti Kima dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alur radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini 12 Oktober 2026. Dengar senang rasanya saya bisa kembali terus hadir dan menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini di hari ini.

Jadi di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi, sahabat Mutiara Pagi, pendengar setia RRI dimanapun berada, sudahkah kita bersyukur untuk pagi ini? Mari kita awali dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan keyakinan bahwa bersama Tuhan kita punya kekuatan untuk menjalani hari ini. Sama seperti lagu pertolonganmu yang sedang kita dengar. Pendengar, saya akan menemukan

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Alor pagi ini.

Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor TNKB adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Dan tahu nggak sih, berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, ada 4 warna plat nomor kendaraan yang berlaku di Indonesia. Warna plat nomor tersebut diuraikan dalam pasal 45 Perpol nomor 7 tahun 2021 dengan warna putih tulisan hitam yang artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor perorangan, badan hukum, PNA, dan badan internasional. Warna kuning tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor umum. Plat merah tulisan putih artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah. Sedangkan yang keempat, warna hijau tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas dan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan perubahan warna platnya sendiri karena dengan warna dasar putih bertujuan agar dapat diidentifikasi dari penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. ETLE sendiri adalah sistem penilang kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan bantuan kamera sebagai bukti pelanggarannya. Kamera memiliki sifat menyerap warna hitam. Jika dilakukan perubahan pada plat nomor menjadi warna dasar putih dan tulisan hitam, maka sistem akan melihat tingkat kesalahan yang direkam pada kamera. Perubahan warna dasar plat juga dipengaruhi karena warna dasar hitam dan tulisan putih ketika difoto kerap terjadi salah baca. Misalnya angka 5 bisa terbaca sebagai huruf S, begitu juga angka 1 yang mirip dengan huruf I. Lantas, bagaimana sih jika masyarakat ingin mengganti warna plat kendaraan mereka? Untuk hal ini, masyarakat dapat mengganti plat nomor putih dalam kesempatan sebagai berikut. Pertama, saat mendapatkan atau membeli kendaraan baru. Kedua, saat masa berlaku atau TNKB-nya habis. Ketiga, saat melakukan perpanjangan STNK. Dan keempat, saat melakukan perubahan pemilik kendaraan. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada dalam program Mutiara Pagi, satu jam telah kita ikuti dan sesaat lagi nanti di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita pagi dari program 1 RRI Attambua. Dan sebelum kita sampai pada pukul 6, kami hadirkan satu lagu terakhir, Kasihmu Termega, di ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di pagi hari ini dapat menjadi semangat baru untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia karena kami akan menemani setiap aktivitas Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Pendengar, kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Pagi.
1: Jadi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan literasi migrasi.
2: Warta Berita Senin 12 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Pemerintah Kabupaten Belu pastikan stok minyak tanah di Belu mencukupi kebutuhan masyarakat.
3: Penambahan kerosen itu minyak tanah ada 30 ton.
4: Pemerintah Kabupaten Belu memastikan ketersediaan stok minyak tanah di wilayah Kabupaten Belu saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Distribusi minyak tanah dari agen ke sejumlah pangkalan juga disebut berjalan normal. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan tidak terjadi kekurangan stok minyak tanah karena pengajuan dan penyediaan stok minyak tanah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Belu. Dikatakan pemerintah terus memastikan distribusi minyak tanah berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan bakar bersubsidi tersebut dengan mudah. Ia menjelaskan selain menyesuaikan pengajuan stok dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu juga telah mengajukan penambahan pasokan minyak tanah sebanyak 30 ton yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar minyak tanah. Dengan adanya tambahan stok tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu tetap mencukupi dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen.
3: Penambahan kerosen itu minyak tanah ada 30 ton untuk operasi pasar. Dan ini sudah lakukan sehingga kerosen minyak tanah itu keadaannya baik-baik saja di pangkalan. Harganya secara head tidak ada perubahan, tetap 4.000. Memang betul kenyataan ada pengecer-pengecer, tetapi itu kan tidak seberapa. Sampai detik ini minyak tanah masih baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan pemerintah tetap melakukan pengawasan sehingga bisa berjalan dengan baik dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur. Jadi melihat perkembangan yang ada dan kita melakukan pengawasan kedepannya, bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam pengisi BBM di Kabupaten Belu ini.
4: Kabak Ekonomi juga menyampaikan harga eceran tertinggi atau head minyak tanah di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp4.000 per liter. Lanjut Kabak Ekonomi, pemerintah masih memberikan perhatian terhadap keberadaan pengecer yang menjual kembali minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat karena penjualan minyak tanah bersubsidi secara eceran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah mulai dari agen hingga ke pangkalan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, harga sesuai ketentuan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
3: Pengecer makin banyak karena ini lapangan pekerjaan bagi mereka pengecer. Namun mungkin dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para pengecer, karena BBM secara regulasi tidak bisa diniagakan, apalagi yang bersubsidi. Ya, bersubsidi ini yang mungkin harus diatur.
4: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli minyak tanah melalui pangkalan yang resmi dan melaporkan apabila menemukan penjualan dengan harga di atas ketentuan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu sekaligus memastikan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Dinas Nakertrans Belu ingatkan calon pekerja migran Indonesia asal Belu hindari proses perekrutan tenaga kerja melalui calo secara non-prosedural.
5: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kopnakertrans terus berupaya meminimalisir pemberangkatan tenaga kerja non-prosedural asal Belu untuk bekerja ke luar negeri. Berbicara perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia PMI asal Belu hendak berangkat bekerja ke luar negeri berupa sosialisasi dilakukan secara berjenjang. Hal yang paling penting untuk diketahui calon tenaga kerja adalah tidak sampai terjerat bujuk rayu dari para calo tetapi dilakukan melalui prosedural resmi pemerintah. Hal ini disampaikan staf pada Dinas Kopnaker Transbelu Maria Evelina Faik pada dialog RRI Atambua mengangkat topik perlindungan pekerja migran dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang Kamis pekan kemarin. Ia menyebut untuk jumlah PMI asal Kabupaten Belu bekerja keluar daerah data tahun 2025 lalu yakni sebanyak 248 orang. Jumlah PMI tersebut secara prosedural pemberangkatan diurus pemerintah melalui perusahaan jasa tenaga kerja, sementara tidak bisa disangkal masih cukup banyak hingga ribuan orang pekerja ilegal asal Belu di luar daerah sejauh ini tidak tercatat di Dinas Kopnaker Transbelu.
1: Kalau kita bicara soal perlindungan, Bapak, perlindungan yang kita upayakan yang untuk tenaga kerja kita, yang pertama bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi kepada masyarakat yaitu tidak mempercayai calon-calon yang turun ke desa dengan iming-iming gaji yang besar, dengan iming-iming proses kerja yang instan. Jadi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan literasi migrasi aman kepada masyarakat kita. Soal data, kalau secara resmi kita dari dinas selalu punya data setiap tahunnya. Karena secara resmi otomatis CPMI tersebut berprosesnya melalui PT yang bekerja sama dengan pemerintah dan harus melakukan interview ke dinas. Pekerja migran kita yang bekerja keluar daerah, data terakhir kita pada tahun 2025 yaitu sebanyak 248. Itu yang resmi. Kalau untuk data yang tidak resmi kita tidak punya. Kita kesulitan mendapatkan data tersebut baik melalui tingkat desa sampai kepada tingkat kabupaten. Jadi data tersebut mungkin kalau kita mau dapat itu di BP3MI di Kupang.
5: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Agustinus Nahak mengatakan menjadi pertanyaan mengapa bekerja dilakukan secara ilegal atau non-prosedural. Ia menjelaskan salah satu persoalan mendasar kebanyakan mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga mau saja dibantu proses pemberangkatan padahal dilakukan secara non-prosedural. Bahkan temuan bukti dalam fungsi pengawasan Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, dokumen para pekerja ilegal mudah dipalsukan. Data nama pekerja bersangkutan bisa dimanipulasi atau diganti.
6: Kenapa ilegal? Kan begitu pertanyaannya kan?
7: Ya.
6: Kenapa ilegal? Ya, kebanyakan ilegal itu kan karena ya, minta maaf, karena mungkin mereka secara ekonomi kesulitan, sehingga banyak tawaran. Ya, pokoknya kamu berangkat, nanti kita urus. Nah, jadi dengan kamu berangkat nanti kita urus itu kadang-kadang bisa juga. Dia urus dokumennya bisa nama lain tuh. Ya, saya ini sering sekali bertemu. Sering sekali bertemu. Ya, bahkan di Kupang itu tidak jarang begitu orang mati itu ya saya tanya, ini ilegal atau tidak? Dokumennya ada atau tidak? Karena sering kali saya sekitar berapa tahun lalu, sekitar tahun 2007 itu pernah kita, saya terima korban. Jadi orang yang antar sudah sampai di Kupang, jenazah masih di Malaysia. Nah, jadi ternyata ya begitu. Jadi sebenarnya ini tugas kita bersama, terutama teman-teman di Dinas Tenaga Kerja Trans. Ini sosialisasi tidak boleh berhenti. Jadi kalau tadi baru 200 yang legalnya baru 200 ya. Berapa? 248. Saya pikir terlalu kecil ya. Yang legal itu. Karena banyak sekali tahu kita artinya banyak ya, karena contoh kira-kira sekitar berapa bulan lalu ada kapal karam ya, itu datanya masih ada tuh ya. Saya terima itu ada sekitar 7 atau 8 orang itu dari NTT, dari Belu itu ada 3 kalau tidak salah. Nah, jadi ini memang tugas kita bersama, sebaiknya kalau berangkat harus melalui jalur resmi.
5: Persoalan pekerja migran Indonesia non-prosedural harus menjadi tugas bersama tidak saja Dinas Tenaga Kerja Belu. Lembaga keluarga Benteng Pertama tidak segampang memperbolehkan anggota keluarga bekerja keluar daerah tanpa prosedur pemerintah. Demikian pula pemerintah tingkat bawah kelurahan desa tidak secara mudah mengeluarkan surat rekomendasi bagi yang ingin bekerja keluar daerah asal. Hal ini sebagai bagian upaya memutus mata rantai praktik percaloan tenaga kerja non-prosedural yang terjadi di Belu.
2: Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alur kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan dari 40 hingga 86%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan dari 17 hingga 88%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan dari 26 hingga 89%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 40 hingga 91%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 45 hingga 98%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 48 hingga 83%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 48 hingga 78%. Demikian perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. Kejaksaan Negeri Alor bersama RSUD Kalabahi gelar donor darah sebagai bentuk kepedulian membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat Alor.
7: Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Alor menggelar aksi donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Dr. Lodowik Anjasius Atta Alopada mengatakan kegiatan donor darah tersebut merupakan inisiatif dari jajaran Kejaksaan Negeri Alor yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kejaksaan. Menurutnya, pihak rumah sakit menyambut baik inisiatif tersebut karena kebutuhan darah terus meningkat sementara suplai darah masih terbatas.
8: Kita punya strategi di rumah sakit selain strategi pasif dan aktif, saya bilang. Kalau pasif kita menunggu orang saja baru datang, tapi aktif kita harus turun-turun karena kebutuhan darah meningkat.
9: Iya.
8: Sedangkan suplai sedikit.
10: Darah yang paling sulit apa?
8: Yang paling
10: dong.
8: Yang paling sulit biasa A. Tapi yang paling banyak diminta O.
7: Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Alor Danang Sefrianto mengatakan kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kejaksaan Negeri Alor. Ia berharap darah yang disumbangkan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Alor dapat membantu sesama dan memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit.
11: Cuma kebetulan dari rumah sakit endingnya baru terlaksana. Terima kasih kepada yang sudah memberi fasilitas untuk pemotongan seluruh kejaksaan dari kejaksaan di Alor menetapkan darahnya. Semoga sedikit darah dari seluruh kejaksaan di Alor ini bermanfaat bagi warga Kabupaten Alor. Samping itu, selain juga membantu sesama, juga kita menetapkan darah bisa menambah sejumlah.
7: Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Alor Fransiskus Jurista Putra mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian kejaksaan dalam membantu masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak rumah sakit yang telah memfasilitasi kegiatan donor darah.
9: lalu juga berterima kasih kepada pihak sakit juga yang telah memberikan setiap waktunya untuk memfasilitasi kami melakukan kegiatan hasil donor darah itu. Kemudian kedepannya untuk kami nanti yang berterima sakit, kami bekerja sama. Semoga kegiatan ini bisa dilakukan rutin dan mungkin juga beberapa kegiatan lain seperti misalnya tes kesehatan atau check up.
7: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan dan dikembangkan melalui kegiatan lainnya termasuk di bidang kesehatan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Krisis air bersih melanda Belu, pemerintah. Permintaan tangki air meningkat, sopir tangki kewalahan dalam menerima pesanan pelanggan.
12: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah sumber air warga dilaporkan mulai mengering, sementara permintaan terhadap pelayanan tangki air bersih terus mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di wilayah Lalosuk, Desa Menleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Antrian tangki air bersih mulai terlihat di sejumlah titik dikarenakan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang membuat sumur gali dan sejumlah mata air menjadi sumber kebutuhan masyarakat mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut membuat warga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan membeli air menggunakan tangki. Salah satu sopir tangki air bersih, Octavianus, mengatakan tingginya permintaan membuat pihaknya hampir kewalahan dikarenakan setiap hari menerima pesanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu. Ia mengatakan permintaan tangki air bersih disebut mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal. Ia mengatakan warga harus memesan jauh-jauh hari karena tingginya kebutuhan dengan harga untuk satu tangki dengan kapasitas 5.000 liter untuk dalam kota mencapai 100.000 rupiah.
13: Air bersih sendiri berapa sudah mulai susah kah sekarang?
14: Ini sekarang susah setengah mati. Sekarang kan biasa dulu kan sudah 15.000, sekarang sudah naik 20.000 satu tangki.
13: Itu kami menjual satu tangki berapa?
14: Kami jual satu tangki dulu kan 80, sekarang jual satu tangki sudah 100, karena orang suka naik 20.000.
13: Kalau di jarak jauh, lama
14: ya? Sama.
13: 100 ya?
14: 100.
13: Itu 100.000 itu berapa liter air?
14: Dari 5.000.
13: 5.000 kan?
14: Iya. Ini kalau datang begini, sekarang antri, tunggu sampai setengah jam, kalau tidak satu jam, baru bisa dapat satu tangki.
12: Sumber yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjual air kepada tetangga, kini mengalami penurunan debit secara drastis.
15: Belasan.
13: Itu satu tangki Bapak jual berapa?
15: 10.000.
13: 10.000 ya Bapak?
15: Ya, kan netral.
13: Mayoritas tangki banyak yang datang isi di sini ya Bapak?
15: Ya.
13: Karena di sini masih persirian airnya masih banyak?
15: Ya, masih lumayan.
12: Terutama jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Selain pemenuhan kebutuhan air dalam jangka pendek, diperlukan pula langkah jangka panjang untuk menjaga ketersediaan sumber air bagi masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, Uni Pos Universal menyerukan perubahan struktural mendesak terhadap sektor pos global. Seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan akibat guncangan ekonomi, pembatasan perdagangan, dan konflik geopolitik. Meningkatnya tekanan tersebut mengganggu arus pengiriman surat dan paket internasional. Menurut laporan State of the Postal Sector 2026, UPO menyatakan tantangan yang dihadapi industri pos bersifat struktural, bukan sementara. Kondisi tersebut membutuhkan transformasi segera dan menyeluruh untuk menjaga keberlangsungan jaringan pos di seluruh dunia. Laporan tersebut mencapai pendapatan sektor pos global mengalami penurunan secara real selama 3 tahun berturut-turut hingga 2024. Pendapatan pada tahun tersebut mencapai 563,4 miliar rupiah dolar Amerika Serikat atau setara 10 kuarter triliun rupiah, turun 7% dibandingkan puncaknya pada 2021. Selain kebijakan perdagangan, konflik di Timur Tengah turut mengganggu arus pengiriman pos global. Lonjakan harga minyak dan pengalihan rute kapal untuk menghindari wilayah sekitar Selat Hormuz mengganggu pengiriman internasional. Selain itu, pembatasan wilayah udara negara-negara Teluk semakin menambah tekanan terhadap jaringan pengiriman global. gangguan kapasitas transportasi udara, jalur transit, dan kenaikan biaya asuransi juga memperburuk situasi. UPU memperingatkan jaringan pos semakin rentan terhadap berbagai guncangan, meskipun keandalan pengiriman mengalami peningkatan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Badan PBB itu menyerukan pengambilan keputusan yang lebih cepat, reformasi, regulasi, dan penguatan koordinasi internasional. Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan sektor pos global. Upaya ini diperlukan di tengah perubahan ekonomi, kebijakan perdagangan, dan situasi geopolitik yang terus mempengaruhi pengiriman internasional. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Belu pastikan stok minyak tanah di Belu mencukupi kebutuhan masyarakat. Dinas Nakel Trans Belu ingatkan calo pekerja migran Indonesia asal Belu hindari proses perekrutan tenaga kerja melalui calo secara non-prosedural. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Satu lagu dari Glenn Fredly, Kisah Romantis, sudah menemani kita setelah kita sudah ikuti bersama Warta Berita Pagi dan yang dirilai ya dari program 1 RRI Atambua. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan membuat kita semakin peka terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Oke, di pukul 6:33 di pagi hari ini, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat ya untuk menyambut hari yang baru. Dan untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor, dan mulai pagi hari ini, saya akan kembali menemani Anda ya hingga pukul 8 nanti. Sebelum nanti juga kita akan mengikuti bersama penyampaian Warta Berita dari program 3 di pukul 8 nanti. Dan waktu seperti ini juga sebagian dari kita ya mungkin masih mempersiapkan atau menyiapkan sarapan, juga membangunkan anak-anak untuk berangkat sekolah, bersiap menuju kantor, membuka kios, atau bahkan sudah mulai beraktivitas di kebun, di laut, di pasar, dan juga di rumah kita masing-masing. Nah, pendengar, bagi Anda yang sedang berjalan dalam perjalanan menuju tempat kerja atau menuju tempat-tempat yang Anda tuju hari ini atau pagi ini, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk menggunakan helm untuk yang berkendaraan roda 2, dan untuk yang roda 4, pastikan kendaraan Anda aman. Dan untuk bagi yang masih mempersiapkan segala sesuatu di rumah, semoga urusannya berjalan lancar ya di pagi hari ini dengan cuaca pagi yang masih malu-malu nih. Mentari pagi di wilayah Kabupaten Alor pagi ini masih tertutup awan ya. Semoga di siang hari makin cerah dan aktivitas kita pun semakin lancar. Atau di pagi hari ini jangan sampai ada nih pendengar yang masih belum bangun tidur atau baru bangun tidur. Ayo bangun, bangun dan beraktivitas ya di pagi hari ini. Jangan sampai alarm sudah bunyi berkali-kali tetapi masih ingin berdamai dengan selimut dan bantal yang empuk. Oke, semoga sudah bangun dari tempat tidur. Nah, pendengar, di pagi yang baru ini juga selalu memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki apa yang belum sempat kita selesaikan di hari kemarin. So, bangun dan menyelesaikan apa yang belum kita selesaikan. Jangan juga jadi terbebani ya dengan segala persoalan yang kemarin, tetapi mari kita jalani dengan pikiran yang positif, hati yang tenang, dan tentunya dengan semangat baru untuk melakukan yang terbaik. Tetap bersama kami dalam program Alor Pagi ini di hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kami akan terus menemani Anda beberapa jam ke depan dengan mengisi informasi dan juga obrolan ringan, lagu-lagu pilihan yang siap menemani setiap aktivitas pendengar dimanapun berada. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan tetap menjalani aktivitas Anda dengan penuh senyuman. Karena siapa tahu ya, senyuman kecil kita di pagi hari ini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi orang lain yang ikut melihat kita bersenyum. Oke, tetap menjalankan aktivitas Anda dengan semangat, tetap semangat selalu, sehat selalu, dan salam hangat dari studio RRI untuk pendengar RRI dimanapun berada. Oke, setelah lagu dari Glenn Fredly, Kisah Romantis, kita langsung saja ke Liodra. Oi, oi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Nida, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam. Eh Nida, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
3: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan kunci kesembuhan TBC, kedisiplinan pasien, dan juga peran PMO. Pendengar, penyakit tuberkulosis atau TBC masih menjadi tantangan serius di sektor kesehatan bagi masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Berbeda dengan infeksi bakteri biasa yang dapat sembuh dalam hitungan hari, penanganan TBC memerlukan waktu pengobatan yang sangat panjang, yaitu minimal 6 bulan tanpa putus. Menanggapi fenomena tersebut,

Kepala UPTD Puskesmas Umanen Kabupaten Belu, Dr. Yenitasa M. Kes, angkat bicara pada dialog interaktif Atambua Siang di hari Jumat kemarin. Pendengar, ia menjelaskan secara rinci aspek medis di balik durasi pengobatan yang lama serta konsekuensi fatal yang menanti pasien jika berani mengambil keputusan untuk berobat. Menurut Dr. Yenitasa, karakteristik biologis dari bakteri penyebab TBC yaitu Mycobacterium atau yang menjadi alasan utama mengapa intervensi medis memakan waktu minimal setengah tahun. Lebih lanjut, Dr. Yeni juga menjelaskan bahwa protokol standar pengobatan TBC dibagi menjadi dua tahapan krusial. Yang pertama ada fase intensif, yaitu dari 2 bulan pertama. Pasien wajib meminum kombinasi 4 jenis obat antituberkulosis untuk membunuh sebagian besar bakteri yang sedang aktif membela tubuh. Yang kedua, fase lanjutan antara 4 bulan berikutnya. Dan pendengar, dosis disesuaikan menggunakan 2 jenis obat dengan tujuan menyapu bersih sisa-sisa bakteri yang tertidur atau bersembunyi jauh di dalam jaringan organ tubuh. Jika fase ini sudah dilewati, maka sisa bakteri laten berpotensi bangkit kembali dan memicu kekambuhan. Pendengar, di sesi akhir dialog, Kepala UPTD Puskesmas Umanen ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Umanen, agar memanfaatkan fasilitas kesehatan secara optimal. Pemerintah telah menjamin ketersediaan obat secara gratis demi memutus rantai penularan TBC. Kunci utama kesembuhan mutlak berada pada kedisiplinan pasien serta dukungan penuh dari pengawas menelan obat atau PMO di lingkungan keluarga. Pendengar, informasi ini bisa selengkapnya Anda baca melalui portal resmi rri.co.id.

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wusazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shou Shiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shou Shiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

0: 107,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Hari pukul 7:08 di pagi hari ini terlihat aktivitas kita sudah mulai berjalan ya, sudah pada ke kantor, anak-anak pada ke sekolah, dan tentunya kita semua pada sibuk-sibuk. Tapi satu yang mau saya ingatkan, jangan lupa sarapan di pagi hari, minum air putih agar setiap aktivitas yang akan kita mulai di pagi hari ini akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan jangan lupa juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibu-ibu yang menyiapkan peralatan sekolah untuk anak-anak, untuk anak-anak yang lagi mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah, juga jangan lupa ya, segala sesuatu disiapkan dengan baik. Dan untuk bapak-bapak juga di pagi hari yang mungkin membantu ibu-ibu ya untuk mengurus anak-anak, juga dipersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dan sekali lagi, hati-hati dalam perjalanan untuk aktivitas Anda di pagi hari ini. Jangan lupa pastikan kendaraan Anda dalam keadaan baik. Jangan lupa untuk memakai helm dan beraktivitas dengan baik di pagi hari ini. Semoga di hari ini segala aktivitas yang kita jalani lancar selalu, dan kita semua terlindungi dan diberikan kesehatan ya untuk menjalani hari ini dengan baik. Pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor. Saya Monica akan terus menemani Anda. Dan tentunya lagu-lagu pilihan kami hadirkan di ruang dengar Anda, serta informasi-informasi yang menginspirasi, dan juga informasi-informasi yang mengedukasi kami hadirkan di ruang dengar Anda pada sesi kali ini. Tetap bersama kami di sini dan beraktivitas dengan baik.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadew kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan tah, tarik deui tah.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit STMPSDA, menyampaikan Nusa Tenggara Timur memiliki 22 bendungan sebagai infrastruktur pendukung ketersediaan air masyarakat. Menurut Parlinggoman, dari keseluruhan bendungan tersebut terdapat 2 bendungan yang saat ini masih dalam tahap pembangunan atau ongoing, sementara 3 lokasi lainnya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bendungan. Upaya memperkuat ketersediaan air juga dilakukan melalui pembangunan 2 embung baru yang saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan pada sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Pembangunan berbagai infrastruktur tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menghadapi ancaman kekeringan, sekaligus memastikan ketersediaan air berkelanjutan bagi kebutuhan masyarakat. Pendengar, informasi lainnya dari Lombok, dikabarkan PT Pertamina Patraniaga memasarkan produk kerajinan unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal di Mandalika. Penjualan souvenir resmi tersebut berlangsung pada gerai My Pertamina selama ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Perusahaan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui promosi produk perajin daerah kepada pengunjung dari mancanegara. Ajang balap internasional tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Timur. Vice President atau VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menyampaikan pandangannya mengenai acara. Penyelenggaraan ajang olahraga internasional ini menjadi sarana efektif memperkenalkan potensi ekonomi kreatif daerah kepada dunia.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera...

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Pendengar kita di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami kembali hadir untuk menemani dan menyapa Anda dalam program Alor pagi ini.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
1: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugadi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama